0: Ditu Philippe Lako ahi tisalabuna nga dzingi Maria Zula hikuwa shensimba na shaba.
1: Radio Msimbika Maputo.
0: Atikweni wakuzanjaka ina 3 years. Hipfuletinkunga hala hayantza kulesa kuwa ingi seti wakota kuwa vanengena. Va yingisete a va ningenanga kutani leswi hi landza nongonoko un'wutoru makansan kumbe nicambe ya vhiki lana hi kwehletaka mutirhisanikulozi David Ntimana hi ta tlhela hi pfula tinqunga laha ya mahlweni kambe ni swakuka lo nongonoko.

kukana la evangeli ita kumakopo asusa tingana wamuo wadedereka wadedereka anti ena mwinyi ina ujumbisa aina makana yenum akaka ni mabaja kaka ni mitaini imani anga muru.

0: kahle vuselani kutani phela huku zisela hi hlayeleke leswaku huku zisela le xiyenge xa mitirho lomu hi yaka kona kutani hi sungula ku va hi ku vona hi matiri ya nyama pfumelani ku va hi hlaya leswaku Faustinus Dumu na Diamantino xivala eka va kotile ku va va fambisa le xiyenge xa mitirho
1: wentombyami a ni ku lava ngopfu mino
0: loko wa ntama a bekisa ni ku va a hlayisa hi ngo chuka hi tlhela hi ta vumba byanyi bya muti wun'we ku masiku lama taka na hi hlanganisa leswi tichi swi zazo swa leyi nyingi timikati kuma Portugazaneyi.

Ave ku ri alkrin xinibyi bya matola ni khombo bya ku zandza xidakwa yi nka tinsimu leti va hlengeleke ka yona ka nongoloko wa kengelekeze khale ka kengelekeze kole Missouri Provincial de Maputa lembe ya ve 2013. Vakhala vamamana va xaniseka hosi yi ngela ku dyila kwavo.

Omi loko unga li kumi kartao akuna maka yani xibedlela uya va tlhamuxela vata ku nyika la linswa vathela va ku tlhavatingezana hinkwato leti wena ni nwana mfanela ku veni mutlhavato.

0: shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga shikanwe inga cinca mahanyelo shita na shanga nongonoko wa radio Mosambiki emissor provincial de Maputo.
1: Vangena vanangena va matola se. Isi